Ita maigana kale kaloka kitushika tunairudia doko diga nero shilo gift yeki miki heo watu hee.